Lapuan apa orang itu? Kang du kado malun jirang dengan long pen, asona asona lun arji glong tanglo. Kang du kado malun jirang dengke, lapuan si kang toni glong. Nang itu mcai me arji long bom lagi, Akashwani Depo Station along pen. Non studio guri apor, porphai trokra minit hom ke prapho apor playing tanglo. Lasinon adun tu, nili cepong nili lun jirang dengan long pen. Robi Singh taru ke thana lamjir arjik senang.

Lapan apa orang itu? Dan sing teron lapen, arya sang hodum kilon alun arjik long tang lo. Adun tu alun arjik tu senang. KCS hawra gharatum kilon alun. Alun alam te nadlo neparman.

Lapana pornalitum. Mili hanse pila pen, ram sing terangatum, kilunalun, sintu papu, palun, arjuig long tanglo. Aduntualun arjuig senang. Jiten terangla pen, rubina kropi, kilunalun, alunalamte, tik tik, dambo. Arjuig senang, labang salun.

Lapana pornang litum. Jiten terang lapen, rubina kropietum, kilun alun, arjuik long tanglo. Adun tualun arjuik tu senang. Jiten terang lapen, rubina kropi pen, kilun alun letot. Alun alam te, monjir kevangaling. Arjuik senang, labang salun.

0: La pana porna litu. Hewali intipi kethana lamjir arjuig long tanglo. Adunthu alamjir arjuig senang. Khorsing terang. Akaya lamu. Dhaneswar inti kethana lamjir arjuig senang.
1: Khorsing terang inut anong ketetam lapen kaya pan kacing hontek asong jasarpu. Alangli parokri sirkebra trok aningkansi pirti hacilu. Alangli mahang ke tek adim ke boterang langsu adum ke du ronglong chor alongsi amang teklo. Labangsu adim ke inglong pu mate singhangson anglong adum ke du jor lep thedong pi arisi dulu. Korsing terang henlu Mikir Hills District Council along Chief Executive Member mate CEM ke manceng abanglo. Lapen alangli si karibiang long Penta member of the district council Assam mate MLC ta kemandun ceng abanglo nasalang lifan rengti gahut ke korsing member pusi amen tapen anong kaji thangda dulu korsing terang asar bura amen ke longkam terang lapen asar pi amen ke kaku tisupi puhelo longkam terang rengti gahut ke duar disa moja amozadar arpusi ke denga banglo Paro krisir kira kritroksia neng kansi khorsing terang skul kidun ceng lo. Asupu khorsing terang afan lu kepa thekji pura asar bora longkam terang abang. Khorsing terang afan Golaghat anpondesi skul along amen thabdun lo. Alang li kidun ceng ay skul amen ke Golaghat Amalapati MB skul velo. Lake Golaghat district alusi kidu. Bonta khorsing terang abang ingteng trok ansi chali thekjot lo. Hem kupine akisung kedokok ajoinesi luge charlita ingdeng trok ansi ington nangkoklo lapen sai jogjek si puthot Golaghat pen hem an mate tharmit anglong an jebang thunang juilo Golaghat pen wang juya fi khorsing terang ta pisusumi enlo lapen afrangsi achor amen ke kareng rong pipi puhelo alang lui pen kachupa therap asumar kadugobe bangphodu Latu amen ke lapu helo, kadom terang pi, kasang terang pi, sika terang pi, sarthesing terang, lapen khayasing terang. Lason si khorsing terang akaya long, kadukawe achor bang phodu, lapen achupatherap asumar aphaita duu. La bang pho achor atu amen ke kareng rong pipi, kare rong hangpi, himili timung pi, kade timung pi, lapen kawe rong pipi welo. Lapen kadu kawi asumar bangkrihini kebacu terabdu. Labang suang bong pen enu dabang acor amen ke himili puhelo. La alang lege karbipi kali, banta silong along kedu enu khasia anim supi. Abitu alang lifan akur larfisi himili timung pi pusi karbi aron ateng pen karbi akur pondelo. Lapen karbipi si pajekrong lo. Labang pi pen alang li asumar banghini do kacu paterab amen ke bibi Marjuri terangpi, lapen kulung mate mebel terangpi puhelo. Aki bisi acor amen ke kawe rong pipi puhelo, langpi acor pen patherap kadu kawe bangkethom asumardu, asumar atu amen haihui ke lapuhelo, kadom so terangpi, kasang so terangpi, lapen sika so terangpi. Langtuk terang mozadar arong ceboy juya fi, alang li supu aklengsi korsing terang apu audular duar disa amozadar ta mandulo. Lasan si asar bura longkam terang arok cewai juya fi asopu klaklengsi korsing terang abangsi duar disa moja amojadar arputa sai jok jepen dengdunang koklo. Bang suar ni penke alang li kani kejor abahata keklem ington koklo. Paro kri sirkebra thongkebra troksia nengkansi akhai korsing terang ta politik sa hi nana sundunlo. Hala bangsu ahut ke alang li mojadar arpusi ki bomlang. Khorsing terang MLC election ki thur dunahut Mikri Hills track pen ake hai thengkur sing ing tita chedanulo. Lason ahut pharo krisir kebra thongkebra sir kep aningkan krisir kep mati jonga chiklu sa Robert Neil Reid mate halaswa ahut Assam governor mohongdi chua wanglo lapen lason apor kemi ahut arlendun si khorsing terang lapen Samson sing tia tu banghini chelang si Governor afan karbiya tuwa fanta isi hemprek nangji pusi kachuningri pen kehang dun padolo lasi dokjir pen isi pinpuralu mate memorandum ta alangliri deng pi pajir dunlo halabang suarni sub divisional officer barim Golaghat sub division

0: nangchon bompo enke nini nithoma philo tangte la bangnang the bompo ili tumang lang apor apor pen chordo nangpo la ani silo bangai tipni bangke chorvek nangpo bata hinni bangke he anlo tangte la soki mu bangnang the pongke nang the po enke so pendel lo tangte ili tum wai longpo la ke wai bangta min akang duk o ta wai mi la pen pang tang ji puta pang tang lang puta la ta mi
1: tang te la iklu jon ko ana phisi akimu.

det long ri ching honalun ja mek long pena son son lu nang le tung ar dri long tang lo la ke akash pani dipu non adun tu nang le tung kar dri long ji a ja mek la ke asamis aluna ja mek la bang sa ja mek long pen pompi gogoi kilun megahar jolanga pala bang saluna tum ar dri long potang te ar dri sinang